0: Kamu tahu Denny Sumargo? Tahu Deddy Corbuzier? Mereka itu podcaster. Kamu lagi dengerin Kanjar Kaisar dan Devan Rashen di Pagi Bener.
1: Kalau kita mau makan enak di resto nih, yang Instagramable, terus dilayanin robot, sama suasananya nyaman dan bersahabat, di mana ya?
2: Sini, gue kasih tahu resto terkenal di Bandung ada Refus Resto.
1: Sebentar, Refus Resto, emang ada apa aja di sana?
2: Selain makanannya enak dan suasananya juga nyaman, lo bisa ngadain event juga di sana.
1: Emang bisa event apa aja?
2: Pesta ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
2: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
2: Sobat Hits, yuk, rayain momen indah kamu di Refus Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman, dan pastinya banyak spot yang Instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk, datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34, Bandung. Atau kamu juga bisa cek di Instagramnya, @RefusResto. Refus Resto, sincerely yours. Menyandang status kampus dengan akreditasi unggul dan masuk ke dalam daftar top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Berdasarkan penilaian pemeringkat dunia seperti QS, Skimago, Unirank, dan Webometrix, Unicom menjadi salah satu pilihan kampus untuk menempuh perkuliahan D3, S1, S2, dan S3 terfavorit di Indonesia. Unicom juga merupakan kampus yang berbasis digital dan ICT dengan prestasi dunia seperti juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya. Segera daftarkan diri kamu melalui online dengan mengakses website pmb.unicom.ac.id atau melalui WhatsApp di nomor 0811-239-7722 untuk menjadi bagian dari kampus yang unggul dan memiliki prestasi dunia. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: bete ditipu iklan.
1: Kok bisa?
0: Iya, sekarang kan banyak banget iklan yang nawarin ini itu. Katanya bagus buat ningkatin daya tahan tubuh, tapi gak ada bukti.
1: Oh, kuncinya gampang. Cukup jalanin pola hidup sehat dan minum air dengan pH tinggi yang alami. Dan terbukti bisa ngebantu ningkatin sistem imun dan ngedetoks racun dalam tubuh.
0: Air apa emang?
1: Nih, perfect. Air alkali dengan pH 9,5 dari sumber mata air alami, kandungannya sama dengan pH pada lemon, goji berry, dan buah lainnya. Pastinya ningkatin sistem imun kamu. Perfect juga udah teruji dan bersertifikat internasional, jadi aman buat dikonsumsi setiap hari.
0: Wow, beli yuk.
1: Nggak usah capek-capek keluar rumah. Beli di Tokopedia aja. Cari toko Water Time, tinggal pilih Perfect sesuai kebutuhan kamu. Klik, dan cus, langsung diantar ke rumah. Perfect, solusi hidup sehat.
2: Hei teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
3: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
4: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
3: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
2: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
3: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding, acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
4: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
3: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu, ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
2: Eh, gimana suasana tempatnya? Udah diakses nggak?
3: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
4: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
2: Lokasinya di mana ya?
3: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkui nomor 2 Bandung.
5: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.

0: Gue udah capek banget sama orang yang isinya wacana terus, rencana terus, tapi gak pernah dilakuin.
1: Jadi emang cuma obrolan doang gitu.
0: Nah iya, banyak tahu yang udah rencana nih pengen hidup sehat di 2026.
1: Oh yes.
0: Di awal 2026. Udah apa namanya, dia beli member gym.
1: Iya.
0: Cuma 3 hari kesananya hilang.
1: Ya, ilah. Kagak berlanjut ya. Sama kayak ini.
0: Apa tuh?
1: Baru semalam, Van.
0: Apaan?
1: Rencananya mau jadi juara Piala Dunia nih. Tapi satu sama lawan Kongo.
0: Kayak gitu. Itu rencana gue hari ini mau ngobrolin Ronaldo.
1: Okay.
0: Karena kan sebelumnya Messi nih hat-trick.
1: Bener.
0: Wah, Ronaldo kayaknya bisa deh hat-trick, lawannya juga cuma Kongo.
1: Panas dong harusnya ya.
0: Cuma gue gak nonton karena jam 12. Gue takutnya bablas. Udahlah gue tinggalin, udah paling menang lah.
1: Okay.
0: Ronaldo paling ya minimal brace lah. Gak ngegolin.
1: Ratingnya 6,2 apa 6,7 gue lupa dah.
0: Di bawah KKM.
1: Iya remedial itu mah. Harus dicoba lagi di Danone Cup ya buat Ronaldo.
0: Udah ketuaan, Pak. Danone Cup aja 14, ini udah 40, udah 40 tahun Ronaldo. Tapi ya awal-awalnya sih kalau yang juara Piala Dunia Jar. Itu kayak di tahun 4 tahun ke belakang.
1: Iya. Yeah.
0: Argentina juara kan? Di match pertama kalah sama Arab.
1: Di match pertama?
0: Iya. Tapi yang juara Argentina.
1: Oh iya sih.
0: 2018 Prancis imbang lawan Swiss. 0-0. Prancis yang juara.
1: Kalau kata istilah bahasa Sunda,
0: ya.
1: Lalakon mah eleh heula.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Lalakon tuh apa sih?
1: Lalakon tuh peran utama. Jadi peran utama tuh biasanya kalah dulu, baru di ujungnya menang.
0: Oh, ngeprank dulu.
1: Iya. Ya.
0: Nah, itu makanya jangan ejek dulu Bang Dodo.
1: Iya, iya.
0: Siapa tahu Bang Dodo di match kedua kalah lagi.
1: Iya, nge, berarti kan dong itu wajar dong dibully. Gimana sih? Enggak lah, kita lihat aja ya.
0: Iya.
1: Mungkin mesinnya belum panas ya kan?
0: Iya, masih dingin ya. Soalnya rencana Simpson, The Simpson,
1: iya.
0: Portugal yang menang.
1: Gak tahu jadi
0: atau enggak.
1: Prediksi katanya begitu ya. Tapi ya jangan sampai apapun yang lo mau lakuin cuma prediksi doang, rencana doang.
0: Iya, jangan sampai cuma hanya di awang-awang doang.